0: say, baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut in. Manis openg saya sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari, Sinonda Ternate, tentunya di Goyang Pagi Ser. Sampai jam 12 nanti kita bakal seru-seruan bareng nih, dan akan ada topik yang bakal kita bahas. Jadi kalau tetap di Goyang Pagi.

Indonesia. Neng manis abang sayang sejang kau siar. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya di goyang pagi seru. Pagi harinya semangat ya Neng manis abang sayang sejang kau siar nih. Udah mau menjelang weekend nanti ya, masih ada hari Jumat besok. Jadi semangat aja Neng manis abang sayang sejang kau siar yang mungkin sudah berangkat kerja pada pagi hari ini. Aha, sama nih Neng Mentari pagi-pagi udah kerja aja nih. Aduh. Karena sudah pukul jam 7.11 menit, udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi cuaca pada pagi hari ini. Kita mulai dulu dari yang pertama nih di Jakarta Selatan. Cerah berawan Neng manis abang sayang. Aduh mantep banget ya. Lalu di Jakarta Barat Neng manis abang sayang cerah berawan juga. Sama halnya dengan Jakarta Timur yang cerah berawan nih. Di Jakarta Utara berawan Neng manis abang sayang. Lalu di Jakarta Pusat cerah berawan juga nih. Di Bogor sendiri berawan. Depok serta Bekasi dan juga Tangerang cerah nih. Aduh enak ya kebanyakan cuacanya cerah-cerah-cerah nih.

nih mataharinya belum terlalu masuk, tapi ini ke jendela-jendela. Jadi dingin banget di sini, yang manis abang sayang. Ya Allah, mana lupa kan tadi jaketnya gak dikancing, jadi tambah dingin. Masuk-masuk AC malah tambah dingin lagi. Aduh, duduh. Yaudah, yang manis abang sayang, nanti yang mentari masuk lagi ya setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Masih Jalan Haji Peng nomor 9 Betesari Kebonjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mendari, si Nanda Ternate di sini, Neng Manis Abang Sayang. Udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 24 September 2026. Yuk kita mulai. Yang pertama di Jakarta Utara, Neng Manis Abang Sayang, tepatnya di Jalan Enggano menuju Tanjung Priok. Udah padat ya. Lalu di Jalan Kelapa Nias Raya menuju Kelapa Gading ramai padat nih. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro menuju Menteng padat merayap. Lalu di Jalan Salemba Raya menuju Senen ramai padat. Di Jaktim sendiri, tepatnya di Jalan Pramuka arah Matamran nih padat banget ya nih Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Bekasi Timur Raya menuju Jatinegara ramai padat. Di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan menuju Kuningan padat. Lalu di Jalan Ragunan ke Pasar Minggu ramai padat ya. Di Jakbar sendiri ya, kayak Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Duri Kosambi menuju Cengkareng ramai padat. Lalu di Jalan Taman S. Suparman menuju Gerogol padat merayap ya. Di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan Siliwangi menuju Rawa Lembu padat nih. Lalu di Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur padat merayap. Kita main-main ke Bekasi udah, sekarang waktunya ke Depok. Di Jalan Margonda Raya menuju Beji padat. Lalu di Jalan Raya Sawangan menuju Pancoran Mas ramai padat nih. Lalu di Bogor sendiri, tepatnya di Jalan Raya Pajajaran menuju Baronang Siang padat ya. Lalu Jalan Ciomas Raya menuju Bubulak padat merayap nih Manis Abang Sayang. Di Tangerang sendiri, tepatnya di Jalan Cipondo Raya menuju Poris padat. Lalu di Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung padat merayap nih. Nah, gimana tempatnya nih Manis Abang Sayang sejak kau siar seluruh Indonesia? Apakah perjalanan yang Manis Abang Sayang mungkin pada berangkat kerja, habis ngantar anak gitu kan? Atau baru mau pergi ke pasar, apakah jalanannya padat, lancar, atau macet banget nih? Well, semoga perjalanan yang Manis Abang Sayang lancar terus ya, apapun kondisi lalu lintasnya tentunya. Pokoknya jangan lupa nih yang Manis Abang Sayang, untuk para pengguna motor, pakai helmnya, jangan lupa dicek kok tuh ya helmnya ya, biar gak terbang kayak Neng Mentari tadi pagi. Aduh kok bisa helmnya terbang dari kepala. Makanya jangan lupa diceklek ya. Untuk para pengguna mobil, karena Neng Mentari belum punya mobil, jadi yang punya mobil jangan lupa dipakai seatbeltnya ya, supaya aman dan terkendali. Untuk para pengguna transportasi umum, tetap waspada Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Diperhatikan lagi langkahnya, terus juga matanya jangan kemana-mana nih, fokus ke satu tujuan aja Neng Manis Abang Sayang, biar aman terkendali. Buat para pengguna kendaraan pribadi gitu kan ya, jangan lupa kalau motor, kalau misalkan lampu merah berarti tadinya berhenti. Gak usah pada bandel ya Neng Manis Abang Sayang ya, sabar-sabarin diri, gak bakal nyampe 1 jam kok di lampu merah ya, penting kita selamat semua. Dan jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat penting seperti STNK maupun SIM nih Neng Manis Abang Sayang. Oke, semoga perjalanan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siap pagi hari ini aman terkendali dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Neng Mentari bakal masuk lagi soal gue berikutnya.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Neng Maris Abang Sayang si Jiang Kau Siar. Kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tetapi masih di gue yang ngebaiki eser. Neng Maris Abang Sayang si Jiang Kau Siar. Neng Mentari punya berita update nih. Tahu gak sih kalau hari ini sedang ada demo Neng Maris Abang Sayang si Jiang Kau Siar. Dari Kompas.com nih, kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat pada hari ini, tepatnya di tanggal 24 September 2026. Aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 50 ribu buruh yang berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Karawang, lalu dan juga di Purwakarta nih. Ada demo buruh di HI sama di DPR nih, kata Bang Pandu tuh ya. Jadi Neng Maris Abang Sayang si Jiang Kau Siar, para buruh ini akan menyampaikan petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait substansi rancangan undang-undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang diharapkan sesuai dengan kepentingan pekerja. Neng Maris Abang Sayang, kita lihat yuk ada 11 tuntutan buruh dalam aksi hari ini. Yang pertama, mewujudkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Lalu yang kedua, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan. Yang ketiga, menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Di nomor 4, menjamin dan melindungi pekerja platform termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim. Di nomor 5, menjamin hak pesangon buruh dan mencegah pemutusan hubungan kerja PHK secara sepihak. Di nomor 6, memperkuat serikat pekerja dan menjamin kebebasan berserikat. Untuk nomor 7, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan. Di nomor 8, memberikan sanksi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh. Di nomor 9, menjamin dan melindungi buruh perempuan termasuk terkait hak cuti haid agar pekerja tidak diwajibkan menyertakan surat dokter atau menyatakan dirinya sakit. Di nomor 10, memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan lainnya. Di nomor 11, menjalankan program peningkatan keterampilan atau upskilling dan pelatihan keterampilan baru reskilling bagi buruh Indonesia untuk menghadapi peralihan dari pekerjaan konvensional menuju teknologi dan otomatisasi. Neng Maris Abang Sayang, seperti itu ya, ada 11 tuntutan yang dilakukan diajukan oleh para buruh-buruh tersebut. Neng Maris Abang Sayang si Jiang Kau Siar nih, dan tentu saja ya Neng Maris Abang Sayang, karena ada demo jadi akan ada pengalihan rute jalan Neng Maris Abang Sayang si Jiang Kau Siar. Jadi buat Neng Maris Abang Sayang yang mungkin nih melewati area-area tersebut, bisa dialihkan ke area lain. Nah, nanti bakal bacakan nih informasinya buat Neng Maris Abang Sayang tentunya. Ini dia rute alternatif yang bisa Neng Maris Abang Sayang lalui ya. Di pertama ada dari Simpang Semanggi menuju Jalan Sudirman, itu menuju ke Jalan Ben Hill dan juga Jalan Pompong, lalu menuju Jalan Lece S. Parman, Neng Maris Abang Sayang. Untuk yang berasal dari Jalan Gatot Subroto, itu bisa melewati Jalan Gerbang Pemuda, lalu ke Jalan Patai Senayan, dan lanjut ke Jalan Lejen S. Parman. Yang menuju arah Monas, Neng Maris Abang Sayang, untuk dari Jakbar sendiri, bisa melewati Jalan Tomang Raya, menuju Jalan Suryo Pranoto, lalu tembus ke arah Monas nih. Di dari Jaksel sendiri yang menuju Monas bisa melewati Jalan Tendean, Jalan HR Rasuna Said, dan menuju ke Tugu Tani Monas. Lalu untuk yang berasal

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Pendengar Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar udah masuk ke segmen Hari Bahagia nih buat Neng Manis Abang Sayang yang punya kabar bahagia pada pagi hari ini. Boleh telepon Neng Mandari di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Tentunya hari ini adalah hari yang spesial juga Neng Manis Abang Sayang, karena ini adalah hari Taniyah Nasional Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar tanggal 24 September 2026. Selain hari Tani, Neng Mentari juga mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk para Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang berulang tahun juga di hari ini di tanggal 24 September. Semoga kalian semakin bahagia tentunya, iya. Dan happy-happy selalu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau dari Neng Mentari sih alhamdulillahnya berapa hari ini tidurnya cepet Neng Manis Abang Sayang. Di jam 11 sudah mulai ngantuk, jadi pagi-pagi udah gak telat lagi. Kok ngomongnya pelan ya. Jadi pas berangkat kerja pun seger jadinya, karena beberapa waktu belakangan mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu tuh susah banget yang namanya tidur tepat waktu nih Manis Abang Sayang. Paling cepat itu 2 jam-jam 1 jam-jam 2. Jadi kan pas bangun pagi kita udah pusing duluan nih ya, karena belum selesai tidurnya udah harus bangun kerja. Tapi udah semingguan lebih nih yang mentari tidurnya bagus semua, dari jam 11 udah bobok dengan manja. Terus juga paginya gak siangan deh, gak kedebak-kedebuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin Neng Manis Abang Sayang. Jadi selama beberapa hari ini bisa temenin Neng Manis Abang Sayang deh. Ya udah, Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Mentari masuk lagi setelah lagu berikut.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: masih di Jalan Haji Pemang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate di sini. Neng Mentari Sabang sayang sejangkau ziar. Masih setia ya menemani Neng Mentari tentunya kan. Jangan pada pergi dulu begitu ya, pokoknya temenin terus Neng Mentari di sini. Jadi Neng Mentari Sabang sayang sejangkau ziar, Neng Mentari itu punya sebuah informasi nih. Bahwasannya benar enggak sih kalau misalkan kita makan nasi yang masih dingin, yang udah dingin gitu ya, yang udah enggak panas gitu katanya, gula darahnya tuh lebih rendah gitu nih manis abang sayang. Emang iya seperti itu kah? Apakah itu hoax atau mungkin fakta nih manis abang sayang? Yuk kita langsung simak aja. Dari perkini underscore IG nih manis abang sayang. Jadi ada sebuah mitos yang beredar, banyak yang bilang nasi dingin tuh lebih sehat dan bikin gula darah enggak cepet naik. Masa sih? Tapi pada kenyataannya enggak nih manis abang sayang ya, walaupun memang patinya berbeda gitu ya. Tapi enggak juga, yang malah membuat gula darah itu karena adanya kalori yang tetap sama nih manis abang sayang. Coba kita angkat dulu nih telepon yang satu ini ya. Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pandu?
1: Goyang pagi, sir.
0: Lo kok lemes banget nih, ketumben.
1: Lagi puasa soalnya. Oh, jadi kan puasa 3 hari, jadi wajar lah lemes.
0: Lemes ya, hemat energi ya.
1: Iya, hemat energi. Kalau kemarin kan bisa hahehehe, sekarang lagi puasa, nggak bisa, keras-keras.
0: Ya Allah, semoga lancar puasanya ya. Jam 12 jangan buka nih.
1: Puasa ayam mulbit, kalau puasa buka puasa jam 12 mah puasa sama ini bocil-bocil.
0: Makanya.
1: Adanya Nona Ternate.
0: Betul banget. Gimana nih kabarnya?
1: Sebelumnya kalau udah bahas tentang nasi ya. Tadi bahas nasi ya.
0: Betul. Lebih suka nasi panas atau nasi dingin, Bang Pandu?
1: Nah, yang penting adalah takarannya.
0: Betul sekali, takarannya
1: kalau
0: ya.
1: Kalau untuk Nona Mentari, takarannya itu cuma 1 centong.
0: Aduh,
1: kalau
0: kayaknya
1: mau diet.
0: Kok kayaknya nggak cukup ya, 1 centong ya?
1: Iya. Tapi nggak usah jauh-jauh deh. Di sini ada yang makan nasi itu bisa ala porsi kuli. Tahu dong porsi kuli?
0: Tahu ya, segunung.
1: Udah segunung. Lauknya
0: lauknya selaut ya.
1: Ya?
0: sekebon.
1: Kalau iya, tapi nggak ada sayur. Ada tuh nasinya secentong porsi kuli ada.
0: Cepet tuh. Coba neng lihat di depan ada yang makan gak tuh neng?
1: Ada yang lagi main komputer tuh sambil makan nasi secentong.
0: Aduh, tuh. Enak banget tuh.
1: Tuh. Aduh.
0: Bapak-bapak itu ya. Aduh, mantep banget ya.
1: Udah dibawa AC main komputer.
0: Bener.
1: Makan nasi secentong lagi. Aduh,
0: bener.
1: Ya
0: aduh, enak banget tuh. Dia sendiri-sendiri lagi.
1: Iya, saya lagi puasa makan nasi secentong lagi.
0: Aduh, banyak banget. Bikin menggugah selera
1: namanya,
0: ya.
1: Apapun namanya nasi panas, nasi dingin. Penelitian itu hanyalah penelitian.
0: Betul.
1: Tapi intinya bagaimanapun, takaran nasi itu. Bagi orang yang diet, ganti nasinya dengan kentang rebus,
0: mashed potato,
1: atau enggak singkong rebus, ubi rebus. Pakai lauknya ayam bakar, ikan bakar.
0: Aduh,
1: kalau Mas Hadi lagi dengerin, coba Pak Ramada di sini bisa kali beliin kita nasi Padang.
0: Colek kali Pak Rama ya. Aduh.
1: Ya bener. Coba pasti lagi dengerin tuh CBB. Wih, coba kalau Mas Pandu beliin saya.
0: Bakal
1: gitu. Wah, enak banget.
0: Enak banget nih ya.
1: Enak banget pokoknya. Nasinya takaran nasi.
0: Berarti takaran nasi ya Bang Pandu ya.
1: Nasi panas, nasi dingin. Ya, yang penting takaran nasinya,
0: betul.
1: Jadi bagi Neman Sabang Sayang sedang brunch, breakfast and lunch, selamat brunch. Nasinya kalau bisa ganti dengan ubi, ganti dengan singkong, ganti dengan... Pokoknya kalau misalnya mau tetap nasi, dikit lah.
0: Dikit aja,
1: kalau yang diet,
0: betul. Yang diet. Atau bisa ganti nasi merah katanya ya.
1: Nasi merah atau nasi coklat atau
0: boleh.
1: Nasi hitam.
0: Boleh.
1: Kan yang penting kan bisa makan enak.
0: Betul, cuman Bang Pandu nanti makannya ya.
1: Ya penting makan baru buka puasa dong.
0: Iya, betul.
1: Dan nanti jangan lupa malam Jumat berkah.
0: Benar, benar.
1: Jangan lupa itu.
0: Jangan lupa itu ya. Yasinan ya.
1: Jadi emang penelitian itu hanyalah penelitian. Kita prinsipnya adalah jangan sampai kita makan itu tengah malam.
0: Betul, sepakat.
1: Lagi sama teman-teman tiba-tiba ada online datang. Apaan nih? Nasi sama ayam bumbu, tau lah ya merek apa. Tiba-tiba datang, aduh bahaya nih. Udah gitu, atau tiba-tiba, ada kopi pahit nih. Enak kalau kata Elinur, kopi dingin. Tadi puter tuh.
0: Siap.
1: Tadi puter tuh. Pokoknya buat Mas Hadi dan Mas Basri, jangan banyak-banyak nasinya ya.
0: Oh, dengerin ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nona Ternate.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Pandu. Ya Bang Pandu yang lagi puasa, semoga puasanya lancar ya Bang Pandu ya. Jangan lupa tuh katanya makan nasi jangan segunung ya. Kalau bisa dua gunung ya, atau tiga gunung sekalian yang manis abang sayang. Kalau porsi kuli berarti kerjaannya harus sama kayak kuli gak sih? Biar karbohidrat tuh kepake yang manis abang sayang sejangkau sih ya, jadi tenaga. Biar gak numpuk nanti jadi lemak. Aduh, pusing deh Mentari juga nih, lagi pusing nih kebanyakan makan nasi kayaknya ya. Jadi berat badannya naik nih manis abang sayang. Jadi benar tuh kata Bang Pandu, coba diganti ke ubi-ubian aja yang manis abang sayang untuk mendapatkan karbohidratnya. Seperti itu. Ya udah, kita putarin dulu lagu yang satu ini. Monggo Bang.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Radio 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: bandar yang di Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng Melis Obeng Sayang Sejangkau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate tentunya di sini ya. Masih di topik yang sama nih, lebih suka nasi dingin apa nasi panas? Kita angkat dulu penelpon yang satu ini, yuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Neng Lasmini, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, lagi ngapain nih pagi-pagi?
1: Mau sarapan ini dulu, apa sih mah telur ceplok.
0: Aduh, nasinya pakai nasi dingin apa nasi panas tuh telur ceploknya?
1: Ya, nasi baru matang soalnya.
0: Oke deh, mantap banget. Sama apa lagi tuh?
1: Udah telur ceplok aja sama mie goreng.
0: Aduh, enak ya pagi-pagi ya. Neng Lasmini, lebih suka pakai makannya pakai nasi dingin apa nasi panas?
1: Aku biasanya sukanya lebih nasi panas.
0: Nasi panas ya, tapi kalau nasi dingin masih oke nggak makan, apa harus nunggu panas dulu gitu?
1: Sebenarnya sih aku nasi dingin nggak jadi masalah ya, cuman kan aku kebanyakan nasi yang baru panas, yang baru matang.
0: Oh, nasi yang baru matang ya. Tapi iya. Kalau Neng Lasmini sendiri nih kan sukanya nasi yang baru matang gitu. Lebih suka nih kalau makan nasi itu pakai apa sih? Atau lebih suka teksturnya kayak gimana kalau makan nasi sendiri?
1: Enggak, pasti aku pakai lauknya macam-macam.
0: Tapi pengen jadi andalan lauknya sama apa nih?
1: Andalannya biasanya aku suka sama jeroan.
0: Oh, jeroan. Eh, ke jeroan kan kemarin lagi ini yang mau kurangin gula darah bukannya.
1: Aku kan orang enggak boleh lihat. Ini kayak enak bener ya.
0: Aduh,
1: khusus
0: iya lagi
1: gitu ya.
0: Ya. Mata
1: aku
0: emang bisa bohong
1: gitu.
0: Emang kalau mata enggak bisa bohong ya.
1: Iya, sekarang aku lagi makan tape dulu sebelum makan nasi.
0: Oh, makan tape dulu sebelum makan nasi.
1: Iya, tapenya tumben nih manis.
0: Emang biasanya nggak manis? Biasanya kan emang manis kan?
1: Enggak, biasanya dia kurang manis tapenya. Oh, iya. Ini kan manis banget gitu, kayak gula.
0: Lebih suka yang manis atau enggak?
1: Aku mah suka yang manis-manis.
0: Ah,
1: seperti kayak Mentari. Ay, yang bisa. Orang yang manis.
0: Aduh, bisa aja bikin malu. Ini bentar yang Mentari mau keluar dulu ke lain kampung saking malunya nih.
1: Iya, sebenarnya saya mah jarang makan nasi ya sebenarnya.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Lebih sering
1: soalnya
0: makan
1: kan
0: apa?
1: Kemarin juga ibu aku kan masak nasi ya masih banyak. Katanya kok nggak pada nggak makan nasi gitu.
0: Kenapa sih kurang suka makan nasi? Kalo lebih
1: lagi, hari ini aku lagi pengen makan pagi. Biasa kan aku makannya siang ya.
0: Oh,
1: cuman
0: biasa.
1: Aku kan istilahnya banyakan nyemil kayak biskuit apa-apa gitu.
0: Oh, jadi emang lebih suka makan snack-snack gitu ya?
1: Iya, kayak semacam kentang goreng gitu.
0: Aduh, mantap banget pagi-pagi udah kentang goreng aja. Tapi Neng Lasmini, tipe yang suka tekstur nasi tuh kayak gimana? Yang agak sedikit lembek atau mungkin yang agak-agak kering atau gimana tuh?
1: Kalau aku yang agak keras, kering gitu.
0: Ah, enak tuh ya. Buat bikin nasi goreng gitu ya.
1: Iya, karena kalau aku masak nasi yang lembek, yang si bontot nggak doyan, nggak suka.
0: Nggak doyan, iya sama sih, Neng Mentari juga kurang
1: iya,
0: doyan sih.
1: Orang bilang gini, ini nasinya basi ya? Gitu katanya.
0: Biasanya kalau nasi basi emang agak lembek sih, betul ya.
1: Iya, cuman aku bilang gini, coba cium, kalau misalnya nasi basi itu pasti bau, aku bilang gitu kan. Kalau nasi baru pasti nggak bau, aku bilang gitu. Tetep dia nggak mau, tetep kata dia basi.
0: Oh, menurut dia kalau lembek udah pasti basi gitu ya?
1: Iya, pasti dia bilang anggapan dia basi.
0: Aduh, emang kalau misalkan masak nasi nggak pakai ukuran jari itu, Neng Lasmini, nggak diukur
1: kan,
0: pakai jari?
1: Kan kadang-kadang kan kita juga serba salah, berasnya kadang-kadang ada yang berani air, ada yang enggak.
0: Oh iya, betul sih.
1: Kita kan nggak bisa nentuin, gitu benar. Kan kita namanya beras ya, asal aja ya.
0: Asal
1: ini
0: benar.
1: Tumben nih, berani air nih, beras yang dari kelurahan.
0: Oh,
1: jadi agak keras.
0: Jadi agak keras lumayan ya.
1: Kayak ya walaupun airnya banyak dia agak keras.
0: Jadi kayak beras perak gitu juga nggak sih, lebih enak ya kalau misalkan bikin nasi goreng.
1: Iya
0: gitu.
1: Aku demen beras yang perak karena dia agak banyak gitu.
0: Agak banyak dan juga dia nggak gampang ini loh, ngegumpel gitu ya Neng.
1: Gak gampang basi, gampang lembek.
0: Betul,
1: gampang lembek,
0: gak gampang ngegumpel juga.
1: Aku kadang-kadang kalau nasi perak aku bikin nasi goreng.
0: Aduh, itu enak banget, emang paling cocok dia bikinnya nasi goreng sih. Tapi
1: iya,
0: Neng Mentari tuh
1: agak beras perak sama beras pulen kayak malam beras perak.
0: Iya betul ya. Karena emang dipakai buat makanan-makanan tertentu kayak nasi padang juga kayaknya pakai beras perak ya.
1: Iya, kadang-kadang aku juga kadang-kadang kalau lagi pengen pakai nasi yang merah, beras merah.
0: Oh, pakai beras merah. Iya, tapi lebih suka beras merah atau beras putih?
1: Aku lebih suka sebenarnya beras putih.
0: Lebih suka beras
1: kan
0: putih,
1: beras
0: ya?
1: Merah kan kadang-kadang buat penyakit juga.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar-benar, banyak juga, bagusnya gitu. Ya, betul-betul.
1: Iya, kadang-kadang kok kalau aku lagi pengen pakai ituan ikan, apa sih namanya, pakai ikan gabus.
0: Oh iya, enak banget pakai ikan gabus.
1: Iya, ikan gabus yang asin itu.
0: Tapi kalau Neng Lasmini suka nggak nasi dicampur sama sambel-sambelan gitu? Apa ada nggak? Misalkan kalau makan nasi harus pakai ini nih, pakai kerupuk, pakai sambel atau pakai lalapan gitu?
1: Iya, iya, aku kalau makan nasi nggak ketinggalan sambel.
0: Oh, wajib harus ada sambel ya?
1: Iya, kan kadang aku nggak nyambel ya, ada kan nggak sambel sasetan ya?
0: Betul. Yang 2000-an itu ya?
1: Iya, betul.
0: Emang enak sih.
1: Aku kalau harus pakai sambel, soalnya kalau nggak pakai sambel kayaknya enak gitu.
0: Kayak hambar gitu nggak sih, ya, Mas Mimi kan?
1: Kayak nggak makan nasi gitu istilahnya.
0: Iya benar. Gitu. Karena kan nasi sendiri nggak ada rasanya gitu ya. Kadang kalau misalkan masak
1: iya, adem
0: juga.
1: Gitu. Aku pasti pakai sambel.
0: Harus pakai sambel buat nambahin cita rasa. Ih, mantap banget ya bagi-bagi ya. Oke deh, Neng Lasmini makasih banyak kayak spesial nih buat Neng Lasmini.
1: Iya, terima kasih juga ya Neng Mentari.
0: Mau dikasih lagu enggak?
1: Sehat selalu ya.
0: Siap, siap. Mau dikasih lagu enggak Neng Lasmini?
1: Lagunya itu sih Ria Bonita.
0: Ria Bonita, apa tuh judulnya tuh?
1: Tiga hari tiga malam.
0: Tiga hari tiga malam Neng. Oke, nanti Neng Mentari carikan dan diputerin ya.
1: Ya, terima kasih ya Neng Mentari yang cantik.
0: Aduh, makasih juga Neng Lasmini yang aduhai.
1: Walaupun belum pernah ketemu kan, saya pernah lihat gambarnya.
0: Oh iya, fotonya. Oh gemes. Makasih ya.
1: Ya, terima kasih ya Neng Mentari ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Neng Lasmini. Tuh katanya Neng Lasmini tipenya lebih suka sama nasinya yang agak-agak panas. Neng Manis Abang saya si Jangkau Siat. Aduh, mantap banget iya. Karena Neng Mentari lebih suka sama si nasi panas. Tapi kalau ada nasi dingin juga gak masalah sih. Yang penting jangan sampai nasi dingin di rumah malah gak kemakan. Makanya Neng Mentari ini tukang sapu bersih sebenarnya. Ya, jobnya Neng Mentari itu adalah tukang sapu bersih nasi-nasi dingin. Jadi yang makan nasi panas biasanya ada atau kakak Neng Mentari, karena mereka benar-benar gak suka kalau sama nasi dingin. Yaudah, sebelum kita puterin lagu dari Neng Lasmini, kita puterin lagu yang satu ini, Enderboy Gang.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mendis Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari Sinona Ternate tentunya di sini. Tadi kita udah bahas nih soal Neng Mendis Abang Sayang Sejangkau Siar lebih suka makan nasi dingin apa nasi panas. Neng Mendis Abang Sayang, tadi ada Neng Lasmini yang kasih tahu kalau dia lebih suka makan nasi panas. Ah, kita coba angkat telepon yang satu ini, yuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Murna yang cantik, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehatnya. Lagi ngapain nih?
1: Alhamdulillah.
0: Udah mom belum?
1: Lagi ngedengerin si cantik sambil makan anggur.
0: Makan apa tuh? Lagi makan?
1: Anggur.
0: Aduh mantap.
1: Lagi makan
0: banget
1: anggur.
0: Ya. Secangkir anggur merah.
1: Jalan
0: ya. Nah ya, juga begitu. Neng Murna, kalau makan ya, lebih suka makan nasi dingin apa nasi panas?
1: Ya kalau Murna mah, soalnya kan masaknya di Majikop. Jadinya ini kalau pagi makan nasinya yang masih agak anget, kalau siang dingin sama sore.
0: Oh, kalau siang dingin sama sore, iya. Malam makan juga? Enggak kalau Neng Murna mah ya, kalau malam ya?
1: Iya, kalau malam paling makan jam 6. Paling
0: oh, udah paling malam tuh jam 6 ya. Oh, paling lambat jam 7. Kalau masalah nasi, Neng Murna lebih suka makan nasi kuning, nasi uduk, atau mungkin nasi yang lainnya?
1: Kalau Murna mah, kalau nasi uduk nggak suka.
0: Oh, kurang?
1: Berarti kurang suka.
0: Nasi uduk, biasa
1: nasi
0: aja?
1: Kurang ini, kurang suka.
0: Jadi nasi biasa,
1: nasi biasa aja, nasi putih biasa.
0: Kalau makan pakai nasi biasa lebih suka lauknya apa tuh kalau boleh tahu nih?
1: Kalau Murna mah biasa, ayam.
0: Aduh, ayamnya diapain tuh biasanya?
1: Kalau ayam paling beli chicken.
0: Oh, beli yang ini ya. Yang di jalan itu ya, yang udah matang.
1: Iya. Kalau enggak beli itu ayam geprek.
0: Aduh, mantap banget ya. Berarti Neng Murna sama kayak Neng Lasmini kali ya, harus pakai sambal makannya.
1: Kalau ada ya makai, kalau enggak ada ya udah enggak.
0: Oh, enggak masalah. Kalau kerupuk gak ini masalah. Enggak? Harus enggak? Apa enggak?
1: Apanya?
0: Kalau makan pakai kerupuk harus enggak atau lalapan gitu?
1: Kalau kadang-kadang Murna suka minta ke Pipi. Minta beliin kerupuk. Ya, beli kerupuk ya iya. Lagi pengen. Iya, kalau lagi pengen ya udah beli.
0: Oke. Jadi enggak wajib gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau masalah nasi nih lebih suka yang agak lembek atau mungkin lebih suka yang ini nih yang agak geprek gitu loh nasinya.
1: Kalau Murna yang lembek-lembek nggak suka.
0: Oh sama berarti ya. Kenapa ya kayak kurang aja gitu ya kalau yang lembek gitu ya?
1: Iya kalau Murna kalau masak jangan terlalu lembek, jangan terlalu perak.
0: Jangan terlalu perak juga, jangan terlalu kering juga ya, ngepas ya. Gitu. Soalnya kalau lembek itu,
1: soalnya kalau Pipi Jumani suka ngajarinnya. Kalau masak jangan terlalu banyak air, jangan terlalu sedikit air. Kenapa? Aku nggak mau perak, nggak mau lembek. Oh iya, sedang ya, iya, ya udah.
0: Itu nakarnya pakai jari itu ya?
1: Jari.
0: Si Papi nakarnya pakai jari ya?
1: Pakai jari.
0: Ya Allah, sama semua orang berarti gitu ya?
1: Soalnya kan kita kan bukan masak di kompor, bukan di aron.
0: Bukan aron ya, di magicom ya. Benar. Nah, kalau misalkan nasi lembek tuh kadang suka ini enggak sih Neng Murna terlalu lengket enggak sih kalau kita makan pakai tangan kayak kurang sedap gitu ya.
1: Karena Murna kan enggak suka makan bubur. Jadi kan kalau makan yang lembek-lembek enggak suka.
0: Jadi kayak makan bubur gitu ya Neng Murna ya.
1: Iya. Daripada yang lembek-lembek kayak gitu mendingan daripada lembek enggak karu-karuhan mendingan makan bubur sekalian. Mendingan
0: sekalian, betul. Daripada setengah-setengah gitu kan mendingan sekalian aja udah bubur sekalian sama ayam-ayamnya.
1: Iya.
0: Enak deh tuh.
1: Iya.
0: Aduh jadi lapar deh tuh Neng Mentari di sini.
1: Oke. Okay. Enak kan kalau jauh kalau dekat mah dibeliin kalau jauh sih
0: ini kita melewati Antartika dulu sih
1: iya jauh walah
0: oke deh Neng Murna mau diputerin lagu apa nanti Neng Mentari puterin nih
1: menta itu aja deh
0: apa tuh
1: Gong Kraton
0: coba Neng cari Neng Gong Kraton ya soalnya nanti siang
1: Tarling
0: belum ada penyiarnya ya jadi Neng Mentari spesialin nih di pagi-pagi ke Neng Mentari kasih. Oke, coba kita ubek-ubek dulu ya. Berarti lagi santai aja nih makan anggur. Tapi udah makan nasi pagi ini.
1: Udah. Kalau belum makan nasi, Murna belum berani makan buah anggur.
0: Oh iya, benar ya, benar sih. Karena anggur kan kadang asem ya, jadi nggak bagus juga kalau langsung masuk lambung ya.
1: Iya, makanya harus makan nasi dulu, walaupun sedikit.
0: Oke, nanti Nementari ubek-ubek dulu, nanti Nementari puterin ya lagunya ya.
1: Oke. Terima kasih, Neng Cantik.
0: Sama-sama, Neng Murna.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kayaknya Neng Murna sama Neng Lasmini ini kayak adik kakak ya. Tipe nasinya pun sama. Lebih suka nasinya yang panas gitu kan. Terus juga lebih suka nasinya yang gak terlalu lembek. Jangan-jangan kita bertiga adik kakak lagi. Aduh, ada-ada aja . Yaudah Neng Manis Abang, saya sejangkau siar apapun bentuk nasinya gitu kan. Yang penting kitanya sehat, nasinya belum basi, dan tentunya gak racun juga ya. Ini kayak lagu yang ini nih, kasih puter Neng, keong racun. Ayo, persiapan.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: CBB Radio 105,4 FM.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Ya, tadi kita udah bahas topik Neng Manis Abang Sayang nih soal nasi. Nah, ngomong-ngomong soal nasi, ini enak banget gak sih sama dapur? Yalah, kan masaknya di Magicom. Aduh, Neng Manis Abang Sayang nih, Neng Mentari punya sebuah tips seputar dapur nih, kawasan bagi wanita ya, atau ibaratnya tuh istananya ibu-ibu gitu kan. Jadi sini datang dari Muze Sivil nih, bener gak tuh cara bacanya? Bener kali ya kak ya, ya udahlah. Tips seputar dapur, dapur bersih, masakan sehat, dan keluarga hebat. Ini mantap banget ya tagline-nya ya, bagus ya. Kita mau ada yang pertama, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Jadi kalau misalkan tabung gasnya sudah berdesis, waduh tuh harus waspadalah Neng Manis Abang Sayang ya. Ada caranya nih, tidak perlu mengikat dengan karet, cukup balik aja karet gas bagian dalam jadi luar. Karena kan suka ini ya Neng Manis Abang Sayang ya, bagian tabungnya itu suka diganti sama karet gelang tau nggak sih? Ini nggak tahu ya Neng Manis Abang Sayang termasuk ngelakuin juga apa enggak, tapi Neng Mentari biasanya kayak gitu tuh, kalau gasnya udah berdesis udah langsung diikat pakai karet gelang Neng Manis Abang Sayang supaya suara berdesisnya tuh nggak keluar. Tapi ini ada cara yang lebih gampangnya dan tentunya lebih aman dibandingkan yang biasanya Neng Mentari lakukan. Oi, nomor 2, tatakan kompor kotor berkerak nih, rendam dengan soda kue plus sabun cuci piring, ditambah dengan air hangat selama 30 menit. Aduh, ini mah emang susah banget kalau dibersihin ya Neng Manis Abang Sayang ya. Tahu kan yang buat tungkunya itu yang warnanya hitam itu kalau dicuci, aduh bisa ngabisin tenaga Neng Manis Abang Sayang. Biasanya Neng Mentari tuh nyikat pakai sikat gigi bekas gitu supaya dia bagian sela-selanya tuh bersih dan aman terkendali. Karena kalau kotor juga gak enak ya kalau masak ya, kurang power gitu, kurang enak dilihat ini Manis Abang Sayang. Aduh, lanjut lagi, tunggu kompor. No kan, persis banget, baru juga Neng Mentari ngomongin nih, tunggu kompor kotor berminyak, lap dengan campuran pasta gigi, campuran sabun cuci piring dan juga cuka air. No, jadi disikat-sikat ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tapi ini jangan sikat gigi yang masih dipakai ya, yang udah bekas aja, nanti gak bisa bedain lagi. Aduh, jorok deh jadinya. Lanjut lagi, di nomor 4, api kompor merah Neng Manis Abang Sayang. Bersihkan bumper dan rendam dengan air plus sabun cuci piring dan juga citron. Nah, jadi kalau misalkan apinya itu warna biru itu bagus nih Manis Abang Sayang. Tapi kalau merah, berarti kurang nih apinya nih. Berarti ada yang kotor tuh, harus dibersihkan seperti itu. Lanjut lagi, jernihkan minyak sebagai mbak-mbak yang sangat mencintai minyak jelantah ini Manis Abang Sayang ya. Eh gimana ya, minyak mahal banget, aduh pusing deh. Kalau misalkan harganya lagi naik tuh, mau gak mau kita pakai minyak jelantah lagi nih Manis Abang Sayang ya. Ini ada cara ini nih untuk menjernihkan minyak kembali. Jadi masukkan arang aktif halus ke dalam minyak setelah beberapa jam lalu disaring. Oh, baru tahu sih yang ini jujur. Biasanya Neng Mentari pakainya tepung tapioka, tiba-tiba malah jadi cireng jadinya. Aduh, niat hati mau jernihin minyak malah berubah jadi cireng dan itu malah jadi masak. Lanjut lagi, yang terakhir adalah lantai dapur amis dan lengket. Ini adalah hal yang paling mamanya Neng Mentari benci ya, kalau misalkan lantai dapur udah bau amis dan juga lengket. Karena ya maklum ya, kadang kan bumbu-bumbu dapur suka berceceran di bawah tuh kalau udah masak. Aduh, udah kayak orang lagi diobrak-abrik maling Neng Manis Abang Sayang dapurnya. Ini caranya gampang aja, tinggal segera pel lantai dapur dengan air panas plus garam dan juga sabun cuci piring. Ini tadi sabun cuci piring mulu, kenapa ya? Emang sebagus itu kah sabun cuci piring ini? Bisa mengatasi kompor-kompor berminyak, lantai dapur amis dan lengket. Apa bisa perbaiki hubungan juga ya sabun cuci piring? Aduh, malah jadi curhat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Udah, nanti Neng Mentari masuk lagi, akan ada nih informasi selanjutnya. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sarang.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Radio CBB 105,4

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mentari sambung saya Sijang Kasihati, mohon maaf Neng Mentari ketawa nih gara-gara operator Neng Mentari ngikut-ikut ngomong Indonesia. Apalah bikin orang ketawa aja, aduh. Yaudah, balik ke topik lagi. Jadi sini ada sebuah informasi nih, Melis Abang Sayang, datang dari Kriazindo nih Melis Abang Sayang. Ternyata ya, sejumput garam tuh bisa membuat meredakan sakit kepala. Wah, bener gak sih nih Melis Abang Sayang? Jadi penasaran nih, apa sih fungsi-fungsi dari garam tersebut? Apa aja sih efek yang menarik? Ya, yuk kita bahas. Yang pertama nih Melis Abang Sayang, sejangkau siar nih katanya. Untuk garam sendiri ini bisa menghilangkan yang namanya sakit kepala. Kenapa jadi keras kepala sih? Aduh, ini ketahuan nih, belum makan nih ya. Sakit kepala, tapi dengan cara pertama katanya nih, ditaruh di bawah lidah gitu nih Manis Abang Saya, sejangkau sih ya. Jadi ada kan lidah kita di bagian bawah tuh, itu ditaruh tuh sejumput garam, udah ditaruh, baru dia tuh kita minum nih Manis Abang Saya yang sejangkau siar. Emang bener gak sih kalau kayak gitu? Nih Mentari juga belum pernah nyoba sih ya soal-soal sejumput-jumput garam ini yang punya banyak khasiat tentunya nih Manis Abang Saya. Tapi bentar ini kemana nih catatannya ya? Kita scroll-scroll dulu nih Manis Abang Saya yang sejangkau siar nih. Aduh, dia pakai acara hilang lagi. Ini semua karena operator Neng Mentari ya. Dan tadi nge-copy paste omongan Neng Mentari. Ih, parah banget ya. Bentar nih Manis Abang Sayang. Ini hilang nih pesannya, kemana tuh dia? Ya, ini dia nih. Oh, bukan. Sebentar. Ngomong-ngomong ya, Bang Jerry lagi seru-seruan tahu Neng Manis Abang Sayang. Dia lagi pergi kemana? Kemarin Puncak ya? Lagi apa tuh, radio menuju Puncak Gemilang Cahaya. Ini, terus yang datang penyanyi siapa? Coba tebak. Dua serigala Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Aduh. Untuk para operator Neng Mentari yang gak bisa ikut, ya udah sabar aja. Ya, ditonton aja video-videonya Bang Jerry di situ. Mantap banget. Emang Bang Jerry sekalinya main ya, langsung ke Puncak Neng Manis Abang Sayang. Aduh, gak ngajak-ngajak kita lagi. Nah, kita juga pengen gitu kan diajak pergi ke sana. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang, ini kemana sih beritanya? Yaudah yuk kita ganti aja deh, beritanya hilang nih. Aduh. Kita pindah aja yuk ke resep ibu mertua Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Ih, jadi inget tadi si Neng Murna bilang katanya suka banget sama ayam goreng Kentucky. Jadi spesial nih buat Neng Murna. Neng Mentari bacain yang namanya resep untuk ayam goreng Kentucky. Neng Murna tolong dicatat ya. Ini Neng Mentari bacakan spesial buat Neng Murna terkasih dan juga tersayang. Banyaknya ayam goreng Kentucky. Aduh, enak banget ya. Siang-siang gitu kan kita makannya ayam goreng Kentucky. Ini kenapa sih laptop kita jadi bermasalah gini? Yang mau dibaca pada keluar-keluaran gini. Aduh. Bentar Neng Mentari lagi cari ya. Oke. Yang pertama, disiapin nih yang namanya 1 kg ayam potong Neng Manis Abang Saya sejangkau siar. Saya paha atas maupun dada. Kalau enggak bisa motong, ya udah datang ke rumah Neng Mentari, nanti Neng Mentari potongkan nih ya. Tenang, Neng Mentari jago kalau motong ayam. Ide. Lanjut lagi, siapkan 1 saset tepung serbaguna ayam crispy. Lalu siapkan 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan maizena dan air secukupnya. Serta tentunya ya, karena ini goreng ayam, jadi kita harus punya namanya minyak. Dan minyak kayu putih Neng Manis Abang Sayang ya, bukan ya. Lanjut lagi ya, siapkan bumbu marinasinya. Ada 4 siung bawang putih halus, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh paprika bubuk. Ini opsional aja kalau misalkan pengen rasanya ada pedes-pedesnya gitu. Lanjut lagi, ada 1 butir telur juga ya. Cara buatnya gampang aja Neng Manis Abang Sayang. Pertama kita marinasi ayamnya dulu. Cuci bersih ayam lalu ditiriskan. Campurkan ayam dengan semua bumbu-bumbu marinasi. Lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit supaya ayamnya ini meresap ke bumbu-bumbunya. Aduh, enak banget nih. Kedua, siapkan tepungnya Neng Manis Abang Sayang. Jadi bagi jadi 2 wadah nih. Yang pertama ada wadah kering, yaitu terdiri dari tepung serbaguna ditambah tepung terigu dan juga tepung maizena. Ada juga wadah untuk bumbu basahnya, yaitu campurkan 5 sendok makan tepung dengan air es sampai encer Neng Manis Abang Sayang. Nah, untuk balurnya kayak gimana nih? Pertama, masukkan ayam ke tepung kering dulu, lalu celup ke adonan basah. Dan balur lagi deh ke tepung kering sambil diremes-remes ringan supaya
keringnya merata nih, manis abang sayang tepungnya tuh ya. Aduh enak banget nih, fotonya juga udah menggiur banget. Nah tinggal digoreng deh nih manis abang sayang. Panaskan minyak yang banyak ya, kalau mau goreng ayam minyaknya harus banyak. Sampai ayamnya terendam, gunakan api sedang aja. Goreng 12-15 menit sampai golden ya, golden brown dan matang. Lalu tiriskan deh nih manis abang sayang, bisa makan menggunakan sambal ataupun kerupuk. Aduh jadi pengen pulang dan minta digorengin juga nih manis abang sayang. Oke, itu dulu ya nih manis abang sayang si jangkau siap. Nanti nih mentari masuk lagi, tapi kita puterin dulu lagu yang satu ini.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru,

0: sebelumnya?
1: Sebelumnya buat 600.
0: 600.
1: Iya, 500.
0: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
0: 8 box.
1: Iya.
0: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
0: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
0: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
0: 130.
1: Iya, per 7.
0: Per 7.
1: Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
0: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

105,4 CBB Bandar yang di Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis abang sayang sejang kau siar, gak terasa ya. Udah mau jam setengah 12 aja nih sama Neng Mentari, Sinona Ternate. Terima kasih buat Neng Manis abang sayang yang udah nemenin. Terima kasih untuk operator Neng Mentari yang sudah membantu dan seluruh keluarga CBB Radio. Tetap berkarya untuk Indonesia, cembolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Nah, gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya di goyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Zodiac FM. 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yes!

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
3: dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa

0: soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
1: Soyami Gelas,
2: we love it so much!
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Hai, eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: Iya,
8: per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja.

0: buahnya meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

sayang, dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes, yes.

0: mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
6: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
6: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
6: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
5: Dia pake.
6: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
6: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
5: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
6: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
2: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak.
1: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya.
1: Botol.
2: Berarti 2 botol kurang.
1: Alhamdulillah

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 81

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, kesem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, kesem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Club ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung, gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, saya Omo Kucut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abidur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818 dan

0: @airbambu.co.id, follow Instagram airbambu.id, dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radionya.

0: Mitra Sehat Biawasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 60 Alamat Jatimulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini operasi. Ambil lancar, berhubungan yang masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah.

0: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mulai hari ini, kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semua.

0: Talenta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.